yasi wana mukanya wakumaniwa makupi makupi makupi makupi hey makupi

wani yau kuna nena nule lo nan so maka u elfu pili nuwa miaka mili ilapo yoti Timor Leste yana panya uhuru.